Laporan FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Hari Sabtu pagi ini masih ditemani dengan Aurel Mahareni. Buat kamu yang baru stick around di 87.8 FM, Aurel ucapkan selamat pagi dan selamat melakukan aktivitasnya. Semoga dilancarkan dan bahagia selalu buat kamu. Halo Rockstar. Nah, sekarang Aurel sudah akan membawakan berita penting. Berita penting yaitu berita bahagia gitu kan ya. Apalagi buat penggemar dari BTS ya, K-pop ya, Rockstar ya, dari ARMY. Nah, yang sebentar lagi akan melaksanakan konsernya di akhir tahun ya, Rockstar ya. Tapi sebelum itu, BTS punya satu kejutan spesial buat para ARMY-ARMY ini. Yang dimana nanti BTS akan resmi nih merilis video musik terbaru untuk lagunya berjudul Normal, salah satu track dari album terbaru mereka ya, yaitu Arirang. Nah, menariknya Rockstar ya, video musik ini pertama kali akan tayang nih secara eksklusif di berbagai platform musik gitu ya, pada tanggal 17 Juli nanti. Dan sebelum dirilis lebih luas melalui kanal YouTube di Hype Labels ya, pada 19 Juli. Nah, sebelum perilisan nanti ya, BTS lebih dulu akan membuat penasaran nih para penggemarnya lewat kampanye promosi yang unik nih Rockstar. Mereka memasang iklan bergaya tabloid di sejumlah surat kabar di Amerika Serikat dengan foto ketujuh member dan headline yang sengaja dibuat misterius. Nah, kampanye ini langsung ramai nih dibahas di media sosial dan sukses menarik perhatian ARMY dari seluruh dunia. Nah, lagu Normal sendiri tuh mengangkat cerita tentang kehidupan di balik sorotan sebagai idola ya, idol dunia ya Rockstar ya, sekaligus mempertanyakan seperti apa sih rasanya menjalani hidup yang benar-benar normal. Nah, gak heran ya kalau perilisan video musik ini bakal dinanti-nantikan dan menjadi salah satu topik yang paling ramai di kalangan penggemar K-pop. Nah, menurut kamu nih Rockstar, apakah kamu sudah tidak sabar untuk menonton video lengkapnya gitu ya di kanal YouTube mereka? Jadi tunggu saja.

0: Sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness, gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

Hai Seven Point FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemani dengan Aurel Maharani ya Rockstar ya, di pagi hari Sabtu kamu. Kamu lagi ngapain nih Rockstar? Kalau belum makan gitu kan ya, terus bingung gitu mau makan apa. Apalagi kalau weekend itu identik dengan mencari makan-makanan yang enak gitu ya Rockstar ya. Ini nih, Aurel ada satu rekomendasi yang kamu gak boleh lewatin. Yang dimana Italian Sunday Brunch terbaik di Nusa Dua kembali lagi. Ini ada dari Arancon Brunch yang diadakan pada hari Minggu 26 Juli 2026 nanti, mulai dari jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Ya Rockstar, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk ya di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh dengan kebersamaan. Kita bisa menikmati berbagai menu favorit dari Italia yang dikurasi khusus ya oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari arancini di riso ala bolognese, pumpkin semifreddo, Italian style porchetta, ada catch the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi Rockstar. Gak hanya itu, sambil brunch kita juga akan ditemani oleh live music, ada entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan mendapatkan akses nih ke semua pool dan pantainya. Nah, jadi tepat banget nih buat kamu berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion bisa juga loh, seperti arisan, gathering, dan juga birthday. Jadi semuanya ini bisa kamu dapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus, sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi tunggu apa lagi Rockstar? Cus langsung kepoin ya. Untuk info lengkap dan reservasi, cek sosial media mereka di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi untuk sosial medianya di @pregobali dan juga westinbali.

Hai Cibun Panana Pam, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yeah Rockstar, kalau biasanya nih kita nunggu siapa yang bakal angkat trofi, ternyata penutupan Piala Dunia kali ini gak kalah ditunggu ya Rockstar ya. Karena bukan karena finalnya aja, tapi juga siapa nih yang bakal menutup pesta bola terbesar di dunia ini. Nah, pas banget sudah FIFA akhirnya meresmikan gitu ya, musisi asal Amerika

Amerika. Amerika Serikat post malam resmi diumumkan sebagai headliner untuk closing ceremony Piala Dunia FIFA 2026. Ia akan dijadwalkan tampil pada hari Minggu 19 Juli waktu Amerika Serikat atau hari Senin dini hari 20 Juli waktu Indonesia bagian Barat, sekitar 90 menit sebelum kick-off final antara Argentina dan Spanyol di MetLife Stadium New York nanti. Dan gak sendirian ya rockstar ya, Post Malone juga akan berbagi panggung dengan sejumlah nama-nama besar seperti Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, ada Robbie Williams hingga kreator konten ISO Speed yang ikut memeriahkan acara penutupannya nanti dengan deretan lagu-lagu hits ya seperti Sunflower, Circles dan Congratulations ya. Penampilan Post Malone ini diprediksi bakal menjadi salah satu momen yang paling ditunggu sebelum laga final dimulai nanti. Jadi final Piala Dunia tahun ini tuh bukan cuma menyuguhkan pertandingan yang seru ya rockstar ya, tapi juga berbagai hiburan-hiburan kelas dunia yang sayang banget nih buat dilewatkan.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.4 FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, masih ngomongin seputar Piala Dunia 2026. Kali ini ada tradisi baru ya rockstar ya, yang bakal mencetak sejarah di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Yes, rockstar, FIFA resmi menghadirkan tradisi baru di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi, tim yang berhasil menjadi juara dunia tidak hanya akan mengangkat trofi dan membawa pulang medali emas, tapi juga akan menerima championship ring atau cincin juara. Nah, total yang akan diproduksi itu tuh ada sebanyak 2026 cincin sebagai simbol edisi Piala Dunia 2026 dari jumlah tersebut. Nah, 30 cincin akan diberikan kepada tim juara, sementara sisanya akan dijual kepada seluruh penggemar di seluruh dunia sebagai koleksi eksklusif. Dan menariknya lagi ya rockstar ya, di setiap cincin ini akan memiliki desain khas Piala Dunia, lengkap dengan nomor seri dan sentuhan khusus yang disesuaikan dengan identitas negara yang berhasil menjadi juara. Nah, tradisi ini itu tuh terinspirasi ya dari budaya olahraga di Amerika Utara, di mana cincin juara menjadi simbol prestasi tertinggi para atletnya. Jadi siapapun nanti ya yang berhasil mengangkat trofi Piala Dunia ya rockstar ya, ini tuh bukan cuma pulang bawa gelar juara dunia, tapi juga akan membawa tim pertama dalam sejarah resmi FIFA.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.

It's Evan Bonan FM, this is the Rocket Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya Rockstar, selamat pagi. Bagaimana keadaan kamu di pagi hari ini? Sekarang sudah menunjukkan waktu 9 pagi ya Rockstar ya. Harusnya kamu sudah makan pagi belum? Bagi kamu yang belum mengambil makan pagimu, ambil sarapanmu, boleh dulu ya Rockstar ya, diambil cus gitu ya. Dan buat kamu yang masih berada di jalan, hati-hati selalu di jalan Rockstar. Boleh dong dikabarin gimana sih keadaan jalan di pagi hari ini. Harusnya ya, kalau di pagi hari ini tidak terlalu padat merayap gitu ya Rockstar ya. Tapi buat kamu yang mengalami kendala gitu ya, seperti macet di jalan, gak apa-apa. Semangat, mungkin siapa tahu playlist yang akan diputarkan

Ya. Oke, Rockstar, buat kamu nih yang weekendnya bingung mau ngajak pacar, teman, sahabat, kerabatnya mau kemana mencari makanan enak gitu ya. Apalagi buat kamu yang suka makanan-makanan Italia, pas banget nih Rockstar ya. Italian Sunday Brunch terbaik di dunia, di Nusa Dua gitu ya, kembali lagi nih Rockstar. Yaitu ada Arsensio Brunch yang dimana diadakan di hari Minggu 26 Juli 2026 mulai dari jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk ya di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan dan juga tentunya penuh dengan kebersamaan. Nah, kita tuh di sini bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari arancini di riso bolognese, pumpkin semifreddo, Italian style prosciutto, Catch the Day in Salt Crust, Artisan Cheese Selection, dan masih banyak lagi Rockstar. Dan gak hanya itu ya, sambil brunch nanti kita akan ditemani oleh live music, ada entertainment untuk anak juga. Ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi tepat banget nih buat waktu ini tuh digunakan untuk berkumpul bareng keluarga, teman, atau juga merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday kamu. Nah, semuanya ini bisa didapatkan cukup dengan Rp690.000 plus-plus, sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi tunggu apa lagi? Cus segera cek untuk informasi lengkapnya dan reservasi ya di sosial media mereka juga di Prego Bali dan juga at Westin Bali. Sekali lagi untuk sosial media mereka ada di at Prego Bali dan juga at Westin Bali.

0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.9 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, tadi kan kita sudah sempat ngebahas ya Tom Holland yang akhirnya berhasil ngajak makan malam Erling Haaland setelah sempat di ghosting nih. Nah, kalau ngomongin soal Tom Holland, pas banget ya Rockstar ya, karena film terbarunya sebagai Spider-Man yang juga bakal akan segera tayang nih pada tanggal 31 Juli mendatang. Ya Rockstar, film Spider-Man Brand New Day dipastikan akan menjadi film pertama nih yang menggunakan teknologi Shot of Screen X, yang dimana ini berbeda ya dari film yang baru diadaptasi ke format Screen X setelah proses produksi selesai. Nah, beberapa adegan di film ini memang sudah direkam ya sejak awal menggunakan sistem kamera khusus, dan teknologi itu ini tuh memungkinkan visual film diperluas hingga 270 derajat ke dinding samping bioskop, sehingga nanti penonton bisa tuh ya

merasakan pengalaman yang lebih imersif lagi, Rockstar. Dan bahkan nih sutradaranya yaitu Destin Daniel Cretton itu juga melibatkan langsung ya tim ScreenX selama proses syuting agar hasilnya benar-benar maksimal. Nah, menariknya lagi nih, Spider-Man Brand New Day tidak akan hadir dalam format IMAX, melainkan fokus menghadirkan pengalaman melalui ScreenX. Dan film ini yang dibintangin oleh Tom Holland ini, catat ya Rockstar ya, akan dijadwalkan atau akan tayang mulai dari 31 Juli 2026 mendatang.

0: 107.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar, terasa waktunya telah menunjukkan pukul 10 pagi, yang dimana Aurel Maharani sudah harus berpamitan dengan kamu ya rockstar ya. Terima kasih banyak karena telah menemani Aurel dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini. Dan buat kamu yang sedang melakukan kegiatannya seperti bekerja, lagi di jalan gitu ya rockstar ya, atau mungkin sedang melakukan istirahatnya gitu ya, waktu-waktu santainya, menghabiskan waktu untuk bersantai saja, pokoknya semangat selalu, yang di jalan hati-hati, pokoknya segalanya dilancarkan pagi hari ini. Gak pagi hari ini aja sih, satu hari gitu ya rockstar ya. Jadi buat kamu nih yang masih pengen request lagu gitu ya rockstar ya, masih bisa, masih ada operator Aceh menemani kamu. Dan nanti siang juga ada penyiar kita yang akan menemani siang hari kamu lebih berwarna lagi. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja Aurel pamit dulu dengan kamu. Kalau gitu, dadah, bye bye, have a rocking weekend.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi.

0: di Samasta. Sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.
4: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's Empora FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kembali lagi bersama Saskar Abimanyu di sini, Rockstar. Yeah! Selamat hari Sabtu untuk semuanya yang merayakan hari Sabtu ini, Rockstar. Hari Sabtu ini udah kayak hari raya, Rockstar. Soalnya hari Sabtu ini adalah hari yang ditunggu oleh pekerja 9 ke 5, ya, 9 to 5 gitu. Karena sudah capek itu kan, setelah menerjang kerja di kantor 5 hari dari Senin sampai Jumat, dan sekarang waktunya buat weekend, istirahat-istirahat aja. Tapi kalau misalnya buat lo yang weekendnya tetap bekerja, ya udahlah, ya gak apa-apa. Namanya juga kita pejuang rupiah gitu, kita memang harus selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beda Rockstar, gue pengen curhat aja, pengen live update aja ke dirimu ya Rockstar ya. Saya potong rambut Rockstar, oh my god gitu. Jadi rambut keriting-keriting saya yang berantakan kemarin itu sudah hilang, dan sekarang diganti dengan rambut yang pendek Rockstar. Kalau misalnya lo kepo pengen ngelihat rambut gue gimana, coba ntar lihat aja di Instagram story-nya The Rockin' Life Bali gitu. Pasti lo bakal kaget melihat rambut saya, karena testimoni dari semua orang yang melihat saya kemarin malam itu sangat-sangat terkaget-kaget. Mereka kayak, mereka tuh bilang, kenapa kamu potong rambut? Curly hair is your signature, bla bla bla bla. Gimana Pak ya, panas gitu loh. Bali sudah semakin panas gitu. Sudah tidak ada awan sekarang kalau dilihat-lihat rok saya. Dan juga capek gitu loh merawat rambut curly yang tidak beraturan itu, capek itu Rockstar ya. Tapi pokoknya enggak apa-apa, yang penting ini tuh namanya new hair, new me. Asik. Ya enggak gitu. Pokoknya Rockstar, di hari ini gue bakal nemenin lu dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti. Jadi stay tune aja, gue bakal bahas hal yang seru banget nanti di jam 1. Lo juga bisa request, kita pokoknya bakal seru-seruan aja hari ini sambil dengerin lagu dan streaming di 87.fm Rockin' Life Bali. Ini GWHR bersama Sakit Hati. Saya sekarang Abi Manyu. GWHR, Good Weekend Happy Rockstar. Sekarang kita mulai. Let's go.
2: 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

ke Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yeah, masih bersama saya Karabi Manjuri sini Rockstar, dan sekarang saya akan membahas tentang cuaca ya. Saya akan meramalkan cuaca untuk besok Minggu 19 Juli 2026. Ya kan, berdasarkan perkiraan dari BMKG, cuaca di wilayah Denpasar dan sebagian besar Bandung diprediksi didominasi kondisi cerah hingga berawan. Nah, jadi buat kalian yang udah punya rencana nih kayak besok buat brunch gitu, beach hopping, olahraga pagi, atau sekedar kayak santai-santai manja gitu, nah cuacanya itu sangat-sangat bersahabat, Rockstar ya. Suhu udara besok juga diperkirakan berada di kisaran 22 sampai 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar 92 hingga 95% gitu. Jadi walaupun cuacanya cerah, jangan lupa buat minum air putih yang banyak gitu. Jangan lupa juga pakai sunscreen kalau banyak beraktivitas di ruangan yang di luar gitu, outdoor, biar nggak gosong gitu kamu. Seperti saya Rockstar ya, tadi OTW ke studio tidak pakai jaket dan tidak pakai sunscreen, jujur terasa gosong gitu. Nah, buat yang mau bangun pagi, yang morning person banget ya, ya kalau misalnya lo morning person, sunrise-nya itu matahari diperkirakan terbit sekitar pukul 6.35 WITA, sementara buat tim pemburu golden hour ya kan, sunsetnya diperkirakan akan menghiasi langit Bali sekitar pukul 6.15 WITA. Jadi siapkan kamera kalian kalau misalnya kalian pengen sunset-sunsetan, karena langit sore besok itu ada potensinya untuk tampil cantik gitu, seperti langit-langit Bali yang kemarin-kemarin kelihatan yang ada warnanya pink, ada warna ungu di dominan, terus ada merah-merahnya dikit gitu, cantik aja gitu dan cerah. Nah, pokoknya cuaca-cuaca ini dipakai dengan yang baik-baik aja Rockstar ya, besok, karena besok itu Sunday, so ya enjoy-enjoy aja Rockstar.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.

107.8 FM, Rock Your Day with the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Itu dia work dari Nona ya, Rosar ya. Nah Rosar, kerja tuh emang penting ya. Work itu memang selalu penting gitu, karena kalau misalnya tidak work, kita tidak bakal dapat money. Tidak dapat money, kita tidak bisa berbelanja gitu, dan tidak berbelanja kita tidak makan. Tidak makan kita akan meninggoy gitu. Jadi harus worky. Tapi ya jangan sampai lupa gitu, ngasih waktu buat diri sendiri juga gitu. Sesekali setelah seharian dikejar deadline, seminggu dikejar deadline, meeting gitu, lo tuh emang harus recharge gitu. Gak ada salahnya buat lo tuh untuk take a step back dan juga slow gitu, sambil nikmatin makanan, nikmatin sunset gitu, good food, good vibe, dan suasana yang bikin emang pikiran lebih fresh gitu. Seperti kalau misalnya kayak lo nongkrong di Adriana Kushina and Bar gitu, dari lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Nah bayangin ini ya, kamu bisa chill out dari titik tertinggi Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dan ambience ala Mexico yang menyenangkan. Nah, tempat ini terus terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Adriana Kushina and Bar juga enggak menawarkan sensasi makanan dan minuman, tapi juga experience selama berada di sana. Nah, lo bisa nyobain langsung, datang dan nikmatin makanan yang langsung dikurasi Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman, dan juga tentunya berfoto-foto di banyak spot Instagram-nya. Nah, Adriana Kushina and Bar mulai buka jam 4 sore dari Senin sampai Kamis, dan mulai jam 11 siang buat hari Jumat sampai Sabtu gitu. Jadi gas aja kesana. Bahkan lo juga bisa arrange acara spesial kayak meeting di sini juga. Lo mau arisan di sini bisa, lo mau ngedate bisa, pokoknya semuanya bisa di sini. Langsung cek aja info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, info lengkapnya cek aja langsung Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Langsung.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

107.8 FM. This is The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Bentar, Oksar, batuk dulu bentar. Nah, oke, okay, balik lagi bersama Saskar Abimanyu di sini, of course. Dan ini sudah jam 1, ini waktunya buat lo untuk request lagu karena Weekend Booster sudah dibuka. Caranya request lagu gimana caranya? Bingung, langsung aja lo head over to our Instagram di @rockylife.bali. Nanti di Instagram story-nya itu udah ada video dan ada question box untuk lo isi lagu lo gitu. Karena untuk ngeboost sore hari lo, sore siang hari lo ini yang panas-panas ini, lagu bisa menjadi salah satu hal untuk ngeboost semuanya. Karena lagu itu penting, lagu itu penggerak dunia ya, kalau misalnya gue bilang gelo. Jadi tunggu apa lagi, Rosar? Langsung kasih tahu lagu apa yang lo pengen dengerin di siang hari ini. Dan juga gue pengen ngajak lo untuk berdiskusi.

diskusi ya di siang hari ini Rockstar ya. Kita akan membahas apa hal yang makin dewasa dan makin kamu gak peduliin gitu. Semakin dewasa pasti kita punya hal yang kayak dulunya penting tapi kita gak peduli sekarang gitu. Pernah gak sih lo sadar gitu? Ada hal-hal yang penting banget dulu tapi sekarang malah biasa aja. Contoh misalnya dulu tuh upload foto harus nunggu likes banyak gitu. Kalau misalnya sekarang yang penting fotonya bagus buat diri sendiri, nah lo udah seneng gitu, gak lo peduliin itu like-likenya. Nah mungkin juga dulu tuh lo kayak penampilan gitu, lo lebih peduli in a certain type of way, lo harus pakai ini. Tapi sekarang lo kayak, ah yaudahlah males, yang penting gue jadi gue gitu. Nah sekarang kayak lebih ngerasa gak terganggu sama orang lain aja gitu ya, jalanin aja. Dan ternyata ini tuh bukan perasaan kita doang ya Rockstar ya. Menurut teori Sociohumanal Selectivity Theory dari psikolog Laura Cartensen di Stanford University, semakin orang bertambah dewasa itu Rockstar, fokus hidupnya mulai bergeser gitu. Kita jadi lebih memilih hal-hal yang benar-benar bermakna secara emosional dibanding sibuk mengejar pengakuan atau menyenangkan semua orang gitu. Nah Rockstar, kalau lo gimana? Apakah lo masih mempedulikan

coba sharing sama gue tungguin sekalian request lagu di 0811 380 7878 atau di telepon aja di 750 205 dan DM kita

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis & Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Sam Parat FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih membahas hal yang makin dewasa, yang makin kita gak peduliin ya rockstar ya. Tapi ya, gue sadar, semakin dewasa itu kita bukannya semakin tidak peduli, atau kita tuh semakin tidak, apa namanya, tidak care gitu rockstar ya. Tapi semakin dewasa kita tuh semakin selektif gitu. Bukan semakin cuek, tapi semakin selektif gitu. Dulu contohnya kayak diajak nongkrong guys, diajak acara yang sebenarnya kita gak pengen tuh tetap datang, walaupun ya dibilangnya takut dibilang gak asik gitu loh. Terus sekarang kalau lagi capek ya bilang capek, kalau lagi butuh waktu sendiri ya butuh waktu sendiri gitu. Emang soalnya kan memang kayak kita jadi lebih milih hal-hal yang benar-benar bermakna gitu secara emosional ya. Contoh, kalau contoh kecil gue ya, gue tuh dulu tuh kalau soal rambut tuh gue kayak benar-benar strict banget gitu rockstar ya. Karena gue tuh insecure dulu rockstar, karena gue berambut keriting. Jadi gue harus nyari hairstyle yang benar-benar cocok gitu sama gue. Gue pengen orang-orang tuh ngeliat rambut gue yang bagus gitu. Tapi sekarang rockstar, mau gua rambut gua pendek, mau rambut gua panjang, gua tuh aman-aman aja, yang penting gua tuh rapi gitu loh. Gua enggak seheboh dulu gitu. It's not a big deal for me now. Gitu. Bahkan sekarang rambut gua pendek kan, jidat gua kan gede. Nah, dulu tuh juga gua insecure sama jidat gua yang gede, tapi kayak sekarang ya udahlah, kayak juga ini it's a part of my body gitu loh. Kayak ya udah gitu, ini anugerah dari Tuhan gitu kan. Jadi gua enggak bisa kayak selalu marah tentang itu. Jadi gue lebih selektif aja tentang apa yang harus gue peduliin gitu. Karena menurut penelitian, sekali lagi tentang socio-emotional selectivity theory, ketika waktu dan energi terasa semakin terbatas, manusia itu cenderung milih hubungan dan aktivitas dan hal yang benar-benar memberi makna dan bukan sekedar memenuhi ekspektasi sosial gitu lah. Jadi lebih gimana ya bilangnya, lebih memikirkan diri sendiri daripada lebih memikirkan apa yang orang lain itu pikirkan soal kita gitu. Apa sih menurut lo apa namanya, hal-hal yang dulu penting banget buat lo tapi sekarang lo tuh udah gak terlalu mikirin lagi? Coba sharing sama gue, sekalian request lagu, karena tadi Mami Jane dia sudah request ya. Mami Jane ya, 2 lagu loh Mami Jane request, tapi gak apa-apa, mau 2 lagu, 3 lagu, 5 lagu, selama itu lagu gue tampung gitu. Mami Jane request lagu pertama itu Dua Lipa Blow Your Mind katanya, sama yang ke lagu kedua itu Sebastian Ingrosso dengan Calling gitu. Langsung udah gue line upin spesial buat Mami Jane. Kalau misalnya lo rockstar pengen juga seperti Mami Jane request lagu-lagu, langsung aja sharing dan request lagu di WhatsApp 0811 38

0778 atau di telepon di 750205 dan DM langsung ke Instagram kita aja di @drockinglife.bali. Masih gue tungguin sampai akhir gue siaran nanti, langsung aja.

Your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama saya Skarabi Manyu di sini, kita masih membahas soal apa hal yang makin dewasa makin gak kamu peduliin, rockstar ya. Nah, menurut gue ya, salah satu tanda kita udah mulai dewasa itu adalah saat kita berhenti capek-capek menjelaskan diri atau apa namanya, atau mencoba proving something to all people gitu, to everybody. Karena kita sadar gitu, gak semua orang harus ngerti kita, gak semua orang harus tahu tentang kita, dan gak semua komentar harus kita tanggapi, ya kan? Dulu memang mungkin satu komentar negatif itu bisa bikin kita kepikiran gitu kan. Satu ejekan teman gitu bisa bikin kita kepikiran seminggu lah, sebulan, atau mungkin sampai lama gitu, sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalnya sekarang, oh ya udah gitu. Bukan karena enggak peduli kita ya, tapi karena emang kita tuh mulai tahu energi kita lebih berharga kalau misalnya dipakai buat orang-orang yang benar aja gitu, buat hal-hal yang penting-penting aja gitu, dan enggak buang-buang energi gitu. Jujur sih, iya sih Rosar ya. Banyak banget orang-orang yang komen gitu ya soal rambut saya yang sekarang, tapi kayak saya, oh ya udah gitu, aman-aman aja gitu. Kepo gimana ngelihat rambut gue, coba lu samperin aja Instagramnya Drokinlife Bali Rosaria, coba rambut gue gimana gitu. Banyak banget orang bilang, oh gini gitu, Abi kenapa Abi potong rambut bla bla bla, tapi kayak gue kayak ini kan gue ya, ini kan urusan gue, jadi kayak ini rambut gue gitu, gue bisa melakukan apa aja soal rambut gue. Dan begitu juga lu rockstar, urusan lu ya urusan lu gitu, urusan gue ya urusan gue gitu. Semakin dewasa kita tuh makin kayak ya udah, semua orang punya hal yang mereka ingin lakukan masing-masing gitu. Ngapain kita ngurusin urusan orang ya kan, udah capek bos, kerjaan udah banyak gitu. Kalau lu gimana rockstar, gue lempar ke lu pertanyaannya adalah, apa sih satu hal yang dulu penting banget buat kalian tapi sekarang udah nggak terlalu dipikirin? Coba sharing, kalian request lagu kayak tadi Mami Jane, dia request lagi lagu Peggy Go Woman, udah gue siapin buat Mami Jen, dan sekarang lu rockstar, gue tungguin di WhatsApp 0811-3807-7878 atau di telepon aja di 750-205 atau DM ke @drokinlife.bali. Gue tungguin sampai akhir gue siaran nanti, jangan malu-malu, let's go!

It's Ampunan FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media, Rockstar, yeah. Seru ya tadi kan ngobrol-ngobrol soal hal yang semakin dewasa tuh semakin kita tidak peduli ya, semakin kita cuek aja gitu. Dan ternyata menjadi dewasa itu bukan berarti kita berubah jadi orang yang dingin, Rockstar ya. Dan bukan juga berarti kita tuh berhenti peduli, justru mungkin kita tuh mulai belajar memilih. Memilih mana yang layak diperjuangkan, memilih mana yang cukup diikhlaskan saja, mana yang pantas menghabiskan waktu dan energi kita, karena hidup yang kita punya ini juga, Rockstar, ya terbatas gitu loh. Dan semakin kita menyadari itu, semakin kita ingin mengisinya dengan orang-orang dan dengan hal-hal yang membuat kita tenang, pekerjaan yang memberi arti, dan momen-momen yang benar-benar berharga gitu. Sejalan dengan teori psikologi perkembangan, banyak orang memang menjadi lebih selektif terhadap hubungan dan pengalaman yang memberi makna emosional seiring bertambahnya usia gitu, Rockstar ya. Jadi kalau hari ini ada satu hal yang udah gak terlalu kamu peduliin dibandingin dulu, mungkin itu bukan tanda kamu berubah menjadi cuek gitu. Mungkin itu tanda kamu sudah mulai bertumbuh

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

This is the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini sampai jam 4 sore nanti, Rockstar ya. Dan jujur, Rockstar, jam-jam segini tuh kita udah masuk ke jam-jam dimana gue tuh agak mengantuk gitu di studio, Rockstar ya. Gue tuh juga merasa agak lemas dan agak gabut gitu ya kan. Walaupun saya masih ada tugas untuk bersiar, tapi rasanya kayak loyo aja gitu. Mungkin karena emang energi dari awal terpakai sampai sekarang tuh udah mulai agak sedikit habis ya rasanya. Tapi gue mau nanya nih ke lu, biasanya kalau misalnya lu gabut atau lu kayak kurang kerjaan, lu tuh biasanya ngapain sih, Rosar? Kan kadang-kadang ada orang yang kayak buka HP, scroll IG, nonton YouTube. Tapi itu kayak udah terlalu biasa gak sih, Rosar? Karena Rosar ya, gue nemu nih ya, yang menurut gue lucu banget. Ada seorang pilot, jadi pilot ini pilot uji dari Ravenair di Inggris, yang dia tuh lagi ngejalanin penerbangan buat ngetes performa pesawatnya. Penerbangannya tuh resmi, terus semua prosedurnya dijalanin. Tapi pas di tengah-tengah penerbangannya dia sengaja nerbangin pesawatnya dengan pola tertentu, sampai kalau dilihat di aplikasi pelacak penerbangan, jejaknya tuh ngebentuk tulisan, Rosar. Dan tulisannya itu I'm bored. Ya, yeah, kan bosan ya bapaknya di atas langit nulis I'm bored gitu. Yang bikin menarik tuh, perusahaannya bilang penerbangannya tuh tetap aman, semua pengujian berjalan sukses, dan pilot itu bahkan gak kena sanksi. Mereka justru bilang untuk bisa membuat pola seperti itu tuh tetap dibutuhin konsentrasi yang luar biasa tinggi. Nah, dari situ gue kepikiran nih, apakah bekerja itu memang harus selalu terlihat serius? Karena coba pikir-pikir ya, kalau dipikir, pernah gak sih kalian kerja terus iseng gambar-gambar di sticky notes, muter-muter pulpen pakai tangan, terus nyanyi pelan-pelan, atau enggak muter-muterin kursi gitu ya kan, atau apalah gitu, gabut-gabut gitu, padahal kerjanya itu tetap beres gitu. Nah, psikolog organisasi sering menjelaskan bahwa humor ringan di tempat kerja itu bisa membantu mengurangi stres dan mempererat hubungan antar kerja, Rockstar ya, selama gak mengganggu keselamatan, produktivitas, atau profesionalisme, itu semua sah-sahnya aja gitu. Jadi mungkin yang apa namanya, yang bikin seseorang itu profesional tuh bukan dia nggak pernah bercanda, Rockstar, tapi karena orang-orang itu tahu kapan waktunya serius dan kapan waktunya kita untuk enjoy hidup aja dan tertawa-tawa.

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, kan ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin'.

This is Rock and Family, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, gue tuh menemukan sesuatu berita yang bikin gue kepikiran aja, Rockstar ya. Dan ini tuh lagi banyak banget perbincangannya di internet ya, soal film nih. Film Christopher Nolan, ya kan, baru aja merilis film, film Christopher Nolan. Si Christopher Nolan baru aja merilis film The Odyssey, ya kan. Ini yang lagi viral nih, Odyssey ini ya. Yang bikin film ini spesial, bukan cuma ceritanya, Rockstar. Tapi adalah film panjang pertama dalam sejarah yang direkam sepenuhnya menggunakan kamera 70mm IMAX. Nah, Nolan bilang ini mimpi yang dia kejar sejak zaman The Dark Knight. Nah, baru aja sekarang teknologinya benar-benar memungkinkan gitu. Nah, sekarang setelah filmnya tayang, banyak banget penonton bilang pengalaman nonton di layar IMAX jauh lebih berbeda dibandingkan bioskop biasa. Bahkan ada yang bilang kayak ngebandingin gitu dia, yang ada yang bikin perbandingan visualnya yang viral karena di layar biasa sebagian gambar yang ditangkap IMAX tuh jadi terpotong gitu. Nah, masalahnya layar IMAX ini jumlahnya masih sangat dikit ya di US, kita ngomongin di US. Jadi enggak semua orang bisa menikmati film itu seperti yang si Nolan bayangin. Nah, dari situ gue juga kepikiran, apakah sebuah karya harus dinikmati sesuai niat pembuatnya supaya kita benar-benar bisa menghargainya? Misalnya contoh musik ya kan, ada nih artis yang bikin album supaya

didengar tuh dari lagu yang pertama sampai akhir, ya kan? Tapi sekarang kita lebih sering dengar lagu yang lewat TikTok gitu, lewat IG gitu, atau foto. Misalnya contoh foto, ada fotografer yang berjam-jam nyari cahaya terbaik, tapi begitu di-upload malah di-crop. Atau mungkin bahkan makanan, ya kan, chef udah nyusun plating sedemikian rupa, belum dimakan malah udah diaduk semua gitu. Apakah itu salah? Atau justru sebuah karya itu dilepas ke publik artinya karya itu bebas dinikmati dengan cara masing-masing? Bingung kan? Karena ya Rockstar, ya pada akhirnya kalau sebuah lagu tetap bikin kita merinding walaupun didengar dari speaker HP, kalau sebuah film tetap bikin kita nangis walaupun bukan di IMAX, apa berarti esensinya tuh tetap sampai? Atau pengalaman itu memang gak akan pernah benar-benar sama? Bingung kan? Ya coba sharing sama gue pendapat kamu tentang audisi, film audisi ini. Apakah kamu sudah menontonnya di IMAX? Atau kamu menontonnya di bioskop XXI yang biasa atau di Cinepolis? Coba sharing-sharing aja, kasih tahu ke gue gitu. Karena ya di Bali juga IMAX, bioskop IMAX tuh cuma ada di Icon.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

who knows. Rockstar, ngomongin soal langit ya Rockstar ya. Setiap warna langit itu seolah-olah punya ceritanya masing-masing. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal warna langit, yang gue pilih satu deh, yang orange. Rasanya itu pasti selalu identik sama matahari sore, kehangatan, dan suasana musim panas. Nah, vibe itu sekarang dibawa ke dalam sebuah Italian Sunday brunch spesial yang terinspirasi dari warna orange musim panas, yaitu ada Arancione Brunch di hari Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini lo bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi langsung.

Salt Crush, Artisan Cheese Selection, dan masih banyak lagi. Gak cuma itu Rockstar, sambil brunch kita tuh bisa ditemani live music, ada entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantainya. Jadi ini tepat banget untuk kamu berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday. Nah, semua itu bisa lo nikmatin dan dapatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja, itu udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi langsung aja reserve sekarang dan datang. Info lengkapnya lo bisa cek aja sosial medianya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, info lengkap dan reservasi cek sosial medianya di @pregobali dan @westinbali.

tuh baru aja nemu satu artikel yang menarik banget, Rockstar, ya. Yaitu katanya sekarang banyak Gen Z yang mulai balik lagi ke barang-barang analog gitu. Headphone kabel, kamera film, buku fisik, board game, bahkan jam alarm yang bisa yang biasanya tuh digital, sekarang yang yaitu yang biasa itu yang kring-kring yang gitu tuh. Nah, lucunya bukan hanya karena teknologinya lebih bagus, tapi karena pengalamannya terasa lebih nyata. Dan kalau dipikir-pikir, bukannya aneh, tapi kayak kita kan hidup di zaman yang semuanya dibuat lebih cepat. Mau denger lagu, tinggal streaming. Foto, langsung jadi. Pesan makanan, tinggal Gojek, ya kan? Atau enggak Grab atau semua aplikasi gitu ada. Tapi justru sekarang banyak banget orang rela nunggu hasil cuci film tuh beberapa hari, rela gitu. Rela baca buku.

bagus daripada HP atau buku lebih hebat dari Kindle. Tapi emang karena di tengah dunia yang serba instan, kita mulai merindukan sesuatu yang mengharuskan kita pelan-pelan gitu. Karena gak semua hal yang paling berharga datang dalam hitungan detik.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Aca yang akan operator yang menemani saya sampai jam 3. Dan sekarang ada Agung yang akan menemani lo sampai jam 12 malam nanti. Thank you so much buat lo Rockstar yang udah stay tune, yang udah join topik tadi, yang udah request juga Mami Jane. Thank you so much juga udah hadir di sini ya. Pokoknya bikin seru weekendnya ini, bikin meriah gitu. Pokoknya thank you so much semuanya. I love you. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan Rockstar di Drive and Jive seperti biasa di hari Kamis ya kan. Bakal ketemu gua lagi, bakal dengerin gua lagi. Jadi stay tune aja. Spend your weekend itu dengan baik ya Rockstar ya. Pergilah keluar atau enggak lo beristirahat. Pokoknya recharge diri lo. Be happy and always be happy. Asik, be happy dan be happy dua kali itu. Pokoknya bye bye Rockstar, gua pamit dulu. Happy rocking weekend. Woohoo.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lalu usaha kamu nih.
1: Kalau akhirnya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominating. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi.

0: gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
1: Ya, enggak sih.
0: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock.

yang gue bisa tuh deh, yang orange. Rasanya itu pasti selalu identik sama matahari sore, kehangatan, dan suasana musim panas. Nah, vibe itu sekarang dibawa ke dalam sebuah Italian Sunday brunch spesial yang terinspirasi dari warna orange musim panas, yaitu ada Arancione brunch di hari Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini lo bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi langsung khusus Chef Michele Antonucci. Di sini ini ada mulai dari arancini di riso ala Bolognese, ada pumpkin semi freddo, ada Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi. Nggak cuma itu Rockstar, sambil brunch kita tuh bisa ditemani live music, ada entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantainya. Jadi ini tepat banget untuk kamu berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday. Nah, semuanya itu bisa lo nikmatin dan dapatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja, itu udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: never older. Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gue

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com.

0: Parkir Live Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
4: Jay Young!

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 atau hubungi 83-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Stella Lifestyle.

yang ikonik banget, yang alisnya tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixology sama bartender mereka yang pengalamannya luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: Dik.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah ada.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahlinya.

0: I'm not going to work. Can we go thrift shopping?
1: What?

This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning Rockstar, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, pagi-pagi weekend ini biasanya lo ngapain sih Rockstar? Mungkin baru habis sunrisean, baru mau lari pagi. Gue sih ya, tipe orang yang kalau weekdays tuh males banget bangun pagi. Apalagi ya kalau weekend itu. Ah, tapi kalau weekend gue semangat sih bangun subuh, karena gue ngerasa ya kalau di weekend itu gue bisa punya satu hari bebas gue mau ngapain aja. Nah, kalau lo nih Rockstar, biasanya weekend tuh lebih prefer bangun pagi atau bablas tidur aja? Tapi suasana pagi ini lagi lumayan mendung ya, jadi mungkin rata-rata orang-orang pada stay bablas tidur aja. Nah, kalau lo dengerin siaran ini udah pasti you're a morning person like me gak sih? Nah, kalau minggu selanjutnya lo bangun agak siangan, lo langsung aja pantengin The Rockin' Life, karena gue bakal siaran jam 7 sampai jam 10. Stay bareng gue di Rockin' Weekend.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita.

can be a rockstar. Rockstar, lo pasti pernah kan ngalamin breakup gitu. Mungkin rata-rata orang tuh ngalaminnya breakup with significant other gitu. Mungkin sama cowok lo atau sama cewek lo gitu. Tapi lo pernah gak sih ngalamin yang namanya friendship breakup? Nah, friendship breakup itu adalah putus pertemanan gitu. Gue ngerasa ya kayak mungkin dalam hidup kita, kita banyak ngalamin breakup-breakup yang sama lover gitu. Tapi friendship breakup juga terjadi gitu. Apalagi kita sebagai manusia, kita temenan sama banyak banget orang. Dan dari kita kecil itu pasti kita lebih punya banyak teman ketimbang punya banyak mantan, gak sih? Atau lo sebenarnya lebih punya banyak mantan ya daripada temen ya, parah banget sih. Nah, menurut lo ya rockstar, kalau nih terjadi friendship breakup dalam hidup lo, apakah lo akan memilih untuk ya udahlah ya, udah jalannya masing-masing, gak usah lah kita mangsain lagi kalau kita emang udah gak sejalan? Atau lo memilih untuk enggak, gue harus bisa temenan lagi sama orang itu karena kita udah melewati banyak hal dan fase-fase hidup bersama gitu loh rockstar. Kalau lo nih tipe orang yang ada orang nih ngelakuin kesalahan sama lo, kira-kira lo bakal yaudah gue maafin deh, yang penting kita temenan aja, kita jangan sampai putus pertemanan dan tali surat silaturahmi ini gitu? Atau lo yang kayak ah bodo amat tuh, udah jahatin gue, lo udah nyianatin gue, pokoknya gue gak mau lo ada di kehidupan gue in the next years atau kayak in the next apapun itu, meskipun lo udah mungkin tipe orangnya udah berubah lagi gitu, kayak mungkin orang itu udah berubah, udah jadi lebih baik, tapi lo yang kayak gak bisa, lo udah ngelakuin satu kesalahan itu, kita gak bisa temenan lagi ya rockstars. Tapi menurut gue ya, kalau lo sekarang keinget seseorang yang lo pingin banget temenan lagi,

aja lo chat sekarang ya, ex friend lo itu, terus lo bilang aja lo abis denger siaran gue, terus keinget dia tuh. Nah, gue bantuin kan biar tidak terputus tali silaturahmi ini. Atau sebenarnya lo itu gak berani ngechat karena lo tahu yang salah waktu itu bukan dia.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, gue nih ya, ngeliat-ngeliatin orang-orang pada nontonin bola, terus kayak bahas-bahas bola. Gue gak ngerti sepak bola, gue minta maaf banget sama siapapun. Tapi kalau bahas sepak bola gue gak ngerti sama sekali. Tapi ya ngomong-ngomong soal sports nih, gue tuh punya salah satu jenis sports yang gue ikutin banget ceritanya, yaitu

Michael Schumacher mau gak mau ngerem. Terus waktu di interview nih, kok bisa lu yakin banget dan lu gas terus di tikungan itu? Jawabannya dia jahat banget rockstar. Masa dia bilang, iya karena gue tahu kalau si Michael Schumacher ini gak mungkin ngerem karena dia punya keluarga. Ya Allah, jahat banget orang-orang jujur kalau kata gue ya. Tapi ini juga ngingetin gue kalau traits, lo inget gak sih traits orang-orang sukses tuh ada 3, kayak dark triad nih, orang salah satunya yang memegang itu ketiganya kalau kata gue ya. Nah selain itu, si Michael Schumacher

8.8 FM, rock your day with the Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, gue kemarin tuh abis nge-scroll TikTok ya. Terus gue nonton salah satu, gak se-short video itu sih, tapi kayak lumayan panjang, beberapa menit gitu. Jadi ceritanya ada kayak vlogger, dan dia itu mencoba hotel bintang 5 dan juga hotel bintang 1 dari berbagai negara gitu. Nah, salah satu hotel yang dia coba itu adalah hotel bintang 1 di India. Nah, di short video yang cuma beberapa detik ini, gue nangis cuy, karena gue kasihan banget. Jadi dia mencoba hotel itu, pertamanya dia yang kayak, oh yaudah deh gue mencoba ini untuk konten, dan kayak semoga gue bisa survive malam ini. Dia punya kayak intention, gue mau survive satu malam deh di hotel ini. Lalu setelah dia masuk ke sana, dia ngeliat nih bentukan hotelnya gak meyakinkan gitu. Udah kayak saklarnya kayak meledak gitu. Terus banyak cockroaches, terus kayak gak high.

banget orang itu dihujat kayak, lo jahat banget, ngapain lo masuk ke hotel bintang 1 tapi lo gak stay, lo cuma nyakitin hati yang pemilik hotel itu. Terus gue yang kayak, ah gimana ya kalau lo harus menghadapi servis yang seperti itu dan kayak kondisi yang mengenaskan, ya mending lo keluar aja dari tempat itu.